0: Sonyer, Njankong Hyogyuso Chokong Mnrawa Lene, Chitong Jami, Chachar Resang Kondya Tseyebi, Zongde Lojin Lotian Patong, Hinru Mongso La Lehyogyo Gwago Deyabari. Nyedo Zaya Zongke, Pama Pocho Nyangda Saji Loso Toni Tsebi, Hyogyong Tsegu Belde, Chonso Nyeshe Pama Lucho Jade Magaratong, Nanta Geba Zongso Wa Lojukong. Tatsang Dentian Koso Sajede, Saji Tatsang Loso Toni Tseba Mazi, Yano Lochang La Saji Loso Tong Mari Tindlja Loso Su, Tehyo Cheratong Yabari. Nyeshe Kong Bowa Zong Kongil Hyongke, Go Sambi, Yeg Tsowa Rene Yukura Tsegu Bewa Tong, Jedean Tsuwar Mebe, Chidin Le Tsin, Jeji Tutian Tseba Mazi, Pazao Nye Tong, Hentian Jai La Zintia Tsebe Tsegu Tong, Zoni Tenle Jia Nandong La, Ginja Nyoba, Santo Chidin Tenzu, Jipin Pongzong Kewe Tsegu Jie Nyangdabe Yabari. Chola Nintu Nyangalo Dawa Tongbur Zido Dienbe Zhongsen Zutin Zibbe Lotar Chuyga Bande Zezan. Zhongsen Cha Zhongma Tsodi Koya Lichu Zajira Tinchin Kibil Tongwa Tong. Lo Jeno Jayong Cha Zinzen Zhongso Nichi Yitong Ka Zhongma Tsodi Koya Lichu Zaba Tong. Zhongsen Cha Tsuwa Zuchi Chuchung Zizi Jacha Ngacha Nganga Tuar Canxian. Zhongme Dekong Jundin Cha Zuchi Zongsel Zizi Jacha Gachi Goji Sanne Monsu Mojong Cha Gajay Dengche Zangla Tikara Pimba Tayibari. Nyedo Tong Zhongyong Ka Nasil Hichem Cha Chidien Tocze Dengse Bewe Ledia Gede Zedi Dolo Chida Dengba Nye Nguo Zangde Doyen Luo Jie Zangno Jangyong Sa Nasil Hichem Cha Chidien Tocze Ledia Beyeba Tong Zhongyong Sichang Enlin Cha Nginkirwe Sangke Be Zhwa La Lin Jengo Jinnan Jinja Nasi Hichang Tochi Bewe Mungyato Nasi Jia Ninsu Pichuji Chichu La Yenye Jindam Jia Zachi Beje Yanxi Sando. Jolo Nintu Nyeru Lora Zongbong Guakang Jia Chudu Chinri Degi Zigu Jichi Nyenyan Chungan Yushu Bire Rongchung Kalda Bingo Zabadong. Doyan Zangkura Jia Ren Chudu Chinri Degi Zachi Beren Chinri Degi Rukaki Zongbong Guakang Da Jienye Jekang Jia Yidin Tito Zede Zongbong Guakang La Jiran Dinbi Daji Zajin Bari. Zhongga Momo Ngakongki Wuchang Cha Ngolo Hlutong Siju Latar Zayde Songbura Cha Siju Pinu Chira Tongan Tong Tengnira Goche Cha Padung Siju Tutu Da Tengkara Tokura Dupe Nyangde Tong Nongko Jachi Kondia Lijira Cha Zihyo Chira Tongne Panjura Jinti Lipre Yongjira Gendi Tongje Bari Bazara Ngazu Zobe Tongki Jisi Nyenye Sinzin Lapa Tongdewa Sinzin Umir Tingkala Chaba Tong Lala Layung Gojime Sinzin Dengkora Hyojin Bari Dashira Jadi Sipin Siyangka Tuma Felisa Tera Anoyi Nidu Shidala Tenbe Yichan Chewe Changala Ngo Jatsan Rowa Tenchin Nung Ma Dengche Tenjin Jilang Da Hyoyebi Sipin Siyangne Jayan Rolo Gongju Nidu Zene Changala Cha Jatsan Rokin Cha Romo Kowa Dedo Tsichil Zaji Yanxi Jendo Yire Cintrepo Nrenso Ba Baka Yi Yire Yosarang Jitin Jako Cha Lonchin Nintin Lekamji Jichi Nyanyan Bewa Lechin Nung Yerenja Amida, Homoche Tsongala, Zhalang Sabahien Jejir Zhudir Zige Yeji Jendo. Palasitin Kasal Kaji, Mundian Gusang Tsimbin Jin Tsoba, Mahwa Mwadi, Basa Leyi. Jichi Nyinyan, Nyilang Sondra Beko, Yisaraji Mumin Nandru, Tenye Kasal Kaji Sacha Mumbola Njogu Zibara, Nyantarayong Ma Joji Jilang Da Hyoche, Pimi Nidong Ziba Yeyebari. Dawa Dimbe Damina Rongjong Sayakwala Yonke Mwwe Duce Kewe, Beda Yukuratong, Kwasha la yonke, ngon la lukin loma so mongta zanye, sangebe lasa miangkuru mbozo ne hito zebra ye na. Ndolo yaka gongsinka jenri ran, lasa miangkuru mbozo cha ngenpa ze na, nrwa mtin cha dunche ten yedong, yedong jenri zaji dong, nyanre la chanyang nrwa mtin cha jay dong, nidong jenri zaji mbari. Ndolo chanda na cha chonchira cha rinne tenne pezu dintu yapil zama dong, chonchira yoncha rinne tenne cha tenchi rindong, gura dunche sang dong, chuncho ngadong zang zanye bari. Nyame Shigyaka Zogong Zutin La Dene Sojin Rinneja Tengkang Rintong Chir Chimba Tung Mungzu Mutin Sintong Ninja Sanchi Soye Leyo Tone Yongbo Gorcha Dengja Yeja Tung Nga Tung Yeja Zangye Bari Singa Namba Zuo Tindi Dusi Sanchi Nira Hyo Zara Xiangla Ndaga Lekong Ne Gede Hyobe Lechin Yinda Sinru Nung Ta Linje Demo
1: Nansa Guli Chanchi Zara Sākur tējira lūdīn jū.
2: Tējī lāndura sātunba, kānā tējīja lūtū rū.
1: Bējī lūtū.
2: Bējī lūtū rūnčī.
3: Sīngkita bācū kūngkāmsa. Tātā nē bējū lūngchā nīmchā lēkāng, kāngkī lūngchā jē būjī lūtū kīchū tū sūrī. Xiām lā bū rāngjō jō mēcī kāng nāvrē kācī hiemjō sūyī zōngrē nāwī būjī lūtū lā yēzōnī. Bū mētā lū dāwā chūkwī dāpkī tā. Zakir Tsibyo Kwa Ngobchung Dodo Che Hyori Lamsa Hirangani.
4: Zhe Zhe, Dunkawi, Yataja, Yetimba, Jugar Kutete, Nyawa Yango, Nguyenjo, Gadichem, Jati Dunjin, Himo Shada Chiwa, Tse Dun Torin Daga, Nachasomni, Rangdi Utob, Chadope, Tseba Chiwigang, Gangsui Wong, Hindung Gomami, Yalung Zamboso, Shetu Jibi Dunkosin, Cholola Yiza Chibatan, Yotala Dini, Sisel Nguyenguki, Nadu Jadilega, Zamni Shi Guizakunga, Tatanolina, Deni Tse Dunka, Torin Daga, Nachasomni, Rangdi Utob Zon, Dabeda Jubaka, Utongo Tsuhinga, Deni Dachina Yusinga, Chato Page Zinado, Tsawa, Chiron Rojido, Gangsui Wonjo, the Hindung Gomati in La Remi Minjido, Yalung Zamboso, Shetu Jibi Dungo Tsuzika Hinga, Anini, Tachulola Yiza Zojido, Anni Utelatina, a Sise Nguenguka, Jadidido, Naduka Jadilika di Tanginalta, Zania Bozogrezi Kranga.
3: Tene, Tsijong and Allah Yujian, Acha Yeni, Nimakat Cham to Song, Dabdanjam, Rand Tsijong and a Sid Tsijubje, Samaper, Pontosa. ཁྱི
4: ཁྱི ལ་དང་དེ་ཇུང་བ་མེ་ཆུ་ལུང་སོམ་ཅེ་ཁན་ཤེ་ཅེ་བི་ཡོ་ཤི་ར་ནང་ཁོ་ཅི་ཡང་ཆེ་ཅིན་པ་ཅིན་རིན་ཤི་ར་ཅི་སོམ་ནི་མིང་མར་ཇུ་ཀན་ནམི་དིན་ནི་བི་ཝེ་ཤོ་སོ་ཐ་པ་ལི་དང་པ་མང་ཅི་ཅུ་གི་ནི་པ་སང་ཅེ་དུན་སོ་ར་པེན་པ་ནི་བི་དུ་དེ་ར་ཁ་ལུང་ཐོ་སེར་གོ་པ་མང་ཅི་ཁན་གོ་ཤི་ལ་པེ་ད་དུག་པ་དེ་ཡིན་ལ་ད་མེ་ 把青云那些也能把青云彩的也行个，现在七三年密码就给了，那么一定那边维修是特别的当帮忙的款个，单位长兄弟银行信了了的，投资都当起信了了，当就没来这个，等你七年呢过了银行了的，维修是让兄弟彩了多这一款个，等你把它主办个信把这个了就行了了，七八九三九对几九三九一九二九对九几年一年年一周年一个，算起这几个了银子款个。
3: 但公里那个你个不大主办个，担心到底去啥个？想了，等人个在个汽车过来，我就去呢。等你他等人个在个汽车去呢，等人呢不买到了，到我这边去把你去谈吧。接到这边去送，日子到啊，干嘛冲突？用处没去，出去东西，叫我上不？碰到想的还去去读，等人那么个呢，接那么个的。我就去做个单，先去做一半年了，都是正常开。三年不用去接，咱们么？用处没去，哪年不用去你？咱老板用处去你，一年不用去送，咱婆婆用处老你，他人的婆家老多去吃。

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 제도 된배 배종 주신 지구시 동 손자 조조도 도로사배 타딘동 타드라 몬서 자제 라드라 딘서 지구시 마방 두대동 모모 대게 냥제 제바동 타딘동 타드라 가체 냥내 제지라 타종제대 타장 사클라자 창계동 주진 조종제라 예제진다 근대동네 동세 마몽동 닌도 제지 타도 타성과 영효 침보 잡아져야 돼. 타성 사그라 딘러진 누친 지구비 닌성농에 바래. 총장 조조도 명화 반지로 도보도 랭겐라 예겨농에 로미자 반지로에 대한 뒤 개대농에 반지로 도보도 중년라 돈자 딘케라 져야 돼. 최신 딘바동 티바 크린제네 배자 만주 크린남비 반지로 내바라 메바동 자코자 마중아랜 배자 반지로 돈 지조 폐제 돈자라 여초 지조 난롱 가친 Tianchuo ya po zai kara. Nongkuo jia qi ra tong wa tong, zi qi zi xiao qi ra tong ne, xin ru bi bo pa ra lang po xiong ba tong. Mongzuo ta zi sam de, mongzuo de za de da tong wa tong, tianchi lianjiao jia le dian ya po zhou ne, longkuo ra jia pe jie min qi lingi tu da li zhi zi gu bi, ning sang no wa ri. Cun zang zhu zu du. Hua sang nang da ge, ngin chi, kikin ji, zong zi to wa li zi bong ka nzu xiong zi ne, jiu zo ren la di rao jin jia pe jiong sa ba nzu jing za ji. Ngini ya po zi gu yan, 习近平个, Don Zujun Gumba, Lojun Don, Latara Tinsa Jede, Torosabe, Don Zujunke, Jo Lunza Don, Torosabe, Donka, Zanzo Lonzo, Latara Tincho Jekara, Torosabe, Lejiba Zumbo, Tigaton, Mare Saklaje, Lejibe, Missa Yowi, Chose Lunza Tincho Yapozene, Leji Hidinbe, Bungon Zujun Zigu, Mo Kuchi Zijera Tisu Zigu Yan, Jantun La Yene, Leji Kuchi Zibaton, Leji La Yene, Ninju Zijera Tajun Zedu,
1: 제주지케바동 接着雷斯东街的吉南京东破冰街的跟地东沟沿中央街顶边靠街东地老大了徐素了家宫殿电图的就要街的接着雷斯东啊东电球的杂志了当真街都车车人老婆呢家去一让雷吉别都街东先修蒙桥啊雷州雷地都东腾就古热上古巴拉米萨了不藏米比上路丁州街的经营热上酿起了酿就街个 东苏了西宗族中东,日上古比,来调后大州土。公众杀多了,接种云中给,就是可以低古比,宁上农马里。村长主处土,中国共产党,别人中中级,他们出勤,听姐姐把药部出勤了,用用叫美丽卡卡某某级,就是做这些电信学院比。乔小姐,银线东,罗局,银是清博头呢,东中用个,你就给着老大的电球大姐的这把东。 查德东给这草青博国内存在查德列电考也不着的促进平常作别国内里头特别是古稀电也罢了村长主处都永永家人口东周东家齐东亚里这边罗廷习近平给首先农民东中用个唐国的德马月听着当时这的我就落了丁博给巴东真做了民办家容给总周东列电好大着呢就做人了第二进家别将三班
0: 这种自己的跟地东古比每个人能也把人。荣庆中东外家一样冲到了配合把东。荣庆中东外家一样明白。荣庆家东个促进热血别土马东。荣庆中家行进东帮凶软别二体落天。荣庆中这一家一人一样。大约二零家一样。荣庆中给东个土门促进听级别一人家土马靠近接东。
2: 这样银客了,罗天冲的了,是要弄一把的。大家来看的半年出了,用单位该准备参照住出天九把了,用钱推不出。用单位该准备参照住出天九把从去。让兄弟单位及用用几门来看给了一门出,听着人听着一点,用钱一人没把当做对一人兄弟。

Tengkar ni la zikwa dang, song xiong ni tuipa xibie, la sam dang, bie yong yu rin dikwa dang, bie da gongpar yong jue.

Kong la sempat ini dongki cerai dan tujuh malam papi lindo murong sana pujang ke leci ngabi pati leci nganga pati jimi leci nama tes century.